0244-1455 ene mebekasa afabotaye bia matu dinse star reading ya ka star reading na se uridi obi ensonoma anase wuhwe obi ehyebre mu tumeka nabra nebehume na behume ya adie bia so akata ewo bre mu no ebebie nepo obi a ne life mu no oni adanse eda ose fisi ya wo mena media mini adanse eda bra nebehume.